talanta 0 5 2 5 2 8 2 mu ugondeze ha bagurusi babiri basatu kurara kurungi 0 5 2 5 2 8 2 mu na 0 5 8 0 8 0 0 no mukaga ina

0: kurura umusikimu rutete uba zikaba zinshaje n'ibiri
1: umusimu ukashangamo ukashangamo tamuzale karigenda kitaitani ngabarakura
0: ubu ni wentari ukagita mani bakatoleta mu kirori batekiza rutete turabagana n'ibyo kurya bakindikana akakwirwa bitujyo
1: azofwe ngani
0: twatubaganaga n'umusikimu ibyo kurya baratuha kaposho n'ibihinzi
1: kuri nujuka ukaba wandebiri
0: aha kandi cyamane cyuwagambaho kuba abatuhaga ikibira ku rwanka kikayimara na yadi 20 namazima ndi kuba satere kire kibiri cyo
1: zikaba zibagaye kikumi
0: ah iki kumi ndi ni mazima programu yawe yo ndagura ndakusimira kimwe
1: kale kale
0: kai bantu mwe bari kutereza nime kashaka amacyari sipiri
2: Webare Are mnonga webare kutera Hello
3: Zuna mwereza ninge imano wagaruka
1: Kabamba
3: Ruwa kabamba Hati ebintu wabinshobora kana bicenga kurungi konkubwire bwa hati ya ubwire bwa hati ya bw'abantu ku ruganga namuko kabajungu baguzira umuntu wawira ukuntu yakabariwe yarebye akabariwe garagamba ati amani byeye garisayideji nanga garagumba kuru hati abantu uraba ubwire bwa hati ya uyimemene nyoko ushange nubwo yobo mukazi gufere awumwihire nka Rwanda nangwe umwihire nka kahe ushange arapfumfunya muka yawe kandi bemenye ko bagire abanywane no kuvunama bawe bagume bakubahunamije yarabaye aze hariya kunigani go mukazi agumara tera bunishaha yagira kana kakura bagume baratera bakubinge no mu abga bemenye ko kukurugamo bemenye ko mwumvire muri kugamba kimwe yobere birebe yamana kandi hatiye nguzi enguzi hatiya umukazi we wenga wabushwera umukazi aragamba ati katubinge mbwa dasigara nawe hati ikintu cyonera kwitegereza nanga byo ne bya hati hati ya birimu ezisimpe kubara zihingana akazo president ndije akagamba ati nenda kuhingana pende mufeve narahingana sente niyo nandiho ndi najine nka miliyoni zazereka kikwimibiri ubwiru bwe inkoko yaragura imitwaro mu mitwaro nk'ibiri na wonka ushanga barakuherereza ibinjiibiri hate sente zino zubahinganaga zaga nkashi zigarukaga mu bajungu bazihinganaga bakazibika mu Uganda bazitungaga nkashi akanta ko dikodera mu shuboro leho cyane nasiga ndomere imana hano akabamba na kwenda za kushoka
1: ubwe cyo wacheza nuje kumbuzo tesete bazikorera ganka he wazihingana ari we cyo kweta karense zaba ziri nyingi karense nezihindura busha no manya sete zikatandikana na no kuhingana buhingano cyo bihimba uri kwende binyobwa nyongukuretere binyobwa yompe bihimba icyo kucyarugireho hazaho esimbi zaba nezo zakora nk'esete icyo kucyarugireho esete zitakabireho kuno yakabanza y'abahindi ba leta yo abahindi bo esete zabo nibazita rupiha ninjiro cyuriraga bari kuki kora buryo mu bantu babakuzireho uriraga bari kugamba ngo mpiha ati rupiya nizo zabandize kuba kwebembera kubaho esente atabahindi nubo bashuburaga kubijira kunuya bija n'ikintu kibari kwita rupiya hanyuma bajungu kubijire bo kandi bije bari kulete kintu ikibari